0: You're now listening to PMN Fiji.
1: Da rote tigana to mona tona lo watchu bende na sere na lengu ohe asi tingo weekend na vitu na tolu sanga buluka ono na minite ni monitali boni kandua nda ba bini bina kani sa se mutingo me vati kenda o Mr. Sailele na mbongi ndai na buku ngani vitala noa memba le tete kona youth symposium a kero na vitala no tiki na na mbongi bina kani kua ambule bina ka Mr. Lele ba da vitu mbaka na ndraki mai na korturanga na mbongi bina kani kua
2: Yang bulu kena kena nonton ni tu buat sendiri nama yang nonton orang baru tak yang napa manavik nabi baru umbuka bila balik bukan ni tu cari terapi nama orang itu tu kena dia tu na nonton tu ringkaran yang na wali walis ibu nabi ibu na nonton ni ku tu tu pasar tu bau tu nanda ki na korturan na sama bila bila tu kita ni risau wali le nanda ki Di bila siang saya tu dibenarkan anda ke, dibenarkan saya lupa ni saya ni nak cuba anda ke na ni dah tu saya ni kena ni mata ke apa tarung aku ni nak beri siang saya tu mata no bila balik.
1: Bina kami stelele okila ni dar lebih tahun itu membalat na Aotearoa Fijian Youth Symposium. Dengan kira kira rani ni waktu mazala tak mandanga na symposium ungu waktu kena kena inaki.
2: Ibu na pada usara no, kita beri na nonda ni warorong tiku mai okila kita ni terang so ni terang okila bina tiku na tubu tubu ungu gue Aku budi itu ngan itu tu boleh, anda ni well being, ser program ni ni cukup banyak, ni politikan dan lewi biti tu tunggu teror, kira ni bila kita yang baca tunggu, anda sa bahu dia tu mai tu kena kemudian dari materi community, no na program tunggu atau buat na kira cukup tu ba, na lalau ni cukup banyak. En bila kita naik bagi Saudi atau Auckland, ke naik tu tu boleh ribu ke ni matentu New Zealand, ke

0: garabati ko na tamata na matintun na Ministry of Social Development. Abi kente kente na Pacifica. Abi nata niya niya na Pacifica na okay to na viti. Ate mo di yan bisan na ambak sa wati ro nundo ro to burka ro merse na may okland. Sekwa na itubutuwa raramba. Nibigarabi. Semetiu ginagawa na wi community metekwu may Northland. Me ato sarra me na ulunia niya ni Zaki. E ato sarra na butunia niya ni Ra in Bakagaw. Rautani atin kawalu kere. Nabi community libiti. Abay tabiti kina no na program go na no well-being. Sanga itiko na vivo no kese gore na ito uto kose kwa me tiko na no na community well-being plan. Ka basudu mi mai don do mai na plan live di well-being eh. Ya ni tu tu ba ke de na pasivi ke de tu na viti ke de na tu ba ke de na vi mata ya ni na teleso na ba ve ni se to se tiku na ke na ngara vi ke de tu na viti en na lomani ve en pakisa o ti na mai mai ve mo tiku ore la en na gesto di maten tu de ke la en da la kondoni tiku na no na mai di ke va tale tiku na maten tu bo ngo na Tapa ngata kini labu so yo tapa bina kini sa may varita kina itubutubo ng grabe labu sa budget matin tu yan ang bakingo na wanji tayo kina ito na ilabo na tapa ito kina na ito na program ka matam bakin tu sa nga bila tamang one kwa yan sa nanumiti ko na kina na itubutubo ngo na nonda masot na tamang one nibiti Hamilton en la que tiene que ver, que tiene que ver, ni o cosita no. Pero de que ni tuvo tuvo, será muy reto, ni tuvo tuvo lebo, no la lava ni tuvo bien acá. Ango es procurar un, en paletir en este mongone. Baxao ti en la tuvo tuvo patrona en el well-being, a vi comunina que la tico, en la rave que la aquí me erró en el procurar un, matai se con la nonra suata en la italatala, en el vitio. Di Islandi, rasot na tolu na tiki di Islandi, matay mo ka landi, kinkaruwe, na korturanga Wellington, kinka tolu, may Christchurch. Na tubo-tubo pa talanga, ambretira na italtala, na non da suret may meron may tiko, meron ni tubo-tubo kasi na vi grabi, meron bukei, rawa kogoteki na vi grabi. Da kava ene bi community di viti. Baksa wita langa noa na klas kwe sa didi baka tingu na program gari tamohani. Iko na Aotearoa viti na rugby development class. Na kwan tali tohtongo nga na tibodi na baki sauti. Ka pagkakataka tiko na bi program ito kwe tiko wato tiko na well-being go. Adi ko kasi na ito na program dito na itang bangon niya. Ala ka may palandit do Wellington. Abaka talagin na may Christchurch. E kung nasas talaga ang no, sa turiba na nang garabati ko na program ni Puyan na bayad rito ko na go en bulo ang may goksita en at tinika ba at kin katinika on. Yan ay tumutu ba siya nakasama yung garabi ko ni narevetil kina ni Salamuretu may na tumutu baliw. Ni lalawan di tiga bina kasihan na National Fiji and Wellbeing Plan atau di en bila nampak cawat di Melbourne dan yang no.
1: Bina kami setelah ya en dalam belakang gua berir ke dengan tampangone se seorang anak pakai songo songo arini ni bama tata tengah belakang aya.
0: Dalam biru nabi community ke dekor garabati kor na itu tu bani wellbeing eh sena nanti kau bina kena program go, waktu nanti kau orang tni tiga kawalu, dari community ke di Islandia, eru itu kau na simposium, ena boleh dorit itu go, go nak kini matai, dari irangan dari community, nanti kau na ne nunggu, na ena boleh di kau, na mau dah lene, kau dah lene lagi, na ulo November. Menangai weather nak ini keluar ini simposium my Christchurch we ira tu naga nene ni mera na community amaira mana ke bamba la ku na bulo mengo ni mbali tira sa tsuga na ruta tsuga ni ira ba da se tin kandua na community na ni viti na be se island i na nene zaki my northland na da sa ren kortu me ala sumu me gito we na le na vita vi na muti na vita bo ne bana te ke na na wa mazala ni mbaki ni mbula na ita magone na yuze e wa hata chuma te mtu na ministry of youth development se kwa kuwa tu tibu na mbaki ni mbula me na kisini ka lua mbaki sini ka lua ke na unuto mbuka ba e a verde ke mongone ke mba mbale ra tu tibu sini ka lua na vi community di viti e ra na mati te hichiko e a ruo na nanda di mata ita mongone na i Northland e kumite mokala ni mbaki ni ono lewe wa tino ndo mata ya kina no kortura na tolu ya na Wellington ru na Wellington ta du mai we rapa na ya na kin mata taki ve ira nei ta mongone ya ru na ve mate so le bunga ki ro le la yor tunda na ve kor le ni we por na ve ta vitigo en na tipo jumbo en ru me goranonda nonda le sio ira na ta mongone non da terra nan di community era na pantiles di be community so na rangara batik me da web ping eh me da io sera na rana klao de nan do mak me na mata tekira ni ta mogoni vare tik tunga ni me era na ta mogoni na rana la kuma no me yang vir na da bi program na vare taki be kai so na mai mai bulidis na mai teori na en symposium go Rendele sta le kina no di community rale viva songoni e nei te bongone na ia o de me mangole mai na no sera nga na ve community so a kar a vite vitiku e na well being a o tu no tengo me te kumai lotren a ia do sera me na korturanga ni ber ningi vador ve reto na ia no mera en 1 November my Christchurch nagno
1: Avena mista lele. Karani ni eva madala tamandanga e sona prokaramu. Er na reni na nama hiti kukina na dhorubo ke na ngone leo na ngone leani e na youth symposium go kana leo tiku ni nonra symposium e na maina katini kapaki na katini kao nisinga.
0: Yuguna badegu. Nyabuka wale taki yuguna baki sawati. Tiku mutaki na nonra sota na nonra ngarabi na itabangone. Ena sabana ni ngito pa koko te kitu bana te chuka ni ngito nenga oni sale ni nonra bukei nonra wa atuberi wa toro dakta kina i tambungone ni viti ko ya nabaki sawoti toro tinga sabana ni ngito ya nabaki ngo nabinga rese na tabana utang rara mba iso kutura chuka yambara tina well-being koko na rikum ni narega chuka na viti wa so ni na ranikla na kena na posta ko sa bitu ko ni na be kenga ra bitu kina no tan eso na tabana ni tutu ko ka se na planning ni tutu mo ne na non ra na na na ka bimbi na non ra na non ra tutu ko ka se na rekla na ra ba e da ngende ba me ra ra di en na non resto buda ki tiku na vika me na na ma ki na non do buli tiku na vika aba ya urta na so me bala te na mama ro ika na tabana ni ka vai labu se te panen so literacy non de kila na tabana ni bulo vai labu ya ento na urta na tabana te te vale una ki na program ni buli na me na baksa uti Atau pada individu saya yang terkelar dari leadership India, Vietnam, Jepun, na kita terang apa wanua, ambil si mereka lagi dapat security kue, na nanti itu nori global, na identity. Bagi kita nak urut terang apa wanua, saya kena kasih dengan ni ibarat tak kira na lomba di tempat yang dibuli, saya na nanti na tuh kaya na lomba di e buli ko eroni ra e tauri na kaparo te kreira na en na tonda ni wuli dorong tang di ni tengah se kona the mental well being se na non daya tu ba ki ba ka sama ani de kila tu na ita mongone le bra ka ran do sutava na bule na lo mo ni bu vale se na bi bule ni bi ka ra sutava ba en ba ki ba ta ene rokratiko se ndo na lo tu ti kona non ra to ni ba ka sama po en bimbi ki na me ran do lo rai na non do buke na ita mongone me tiku na ngone sana se na ni tu tu ba ena rani Mira si lau ira na ngoni cara sa basura eso eso na roni rambo na pekin eso na wika bango ni rastaba na nonra embasi ni mula na digital leadership na tabara ni tekan social media na artificial intelligence na rika sa buka tu na nonra buna na tabu na rabai teru kina balew na kina balew na teknologi na social media na kon kan bindi ke se kon kena kuner kila di kila telanga di yanga bali besar di tabat di buli ena ro telanga di kebake sengen di kebanga tak ke baba binaga bantu don ena ro ni tubu tale kina le bunaka ena ro ni wa ma vota kana non rada na non da tuberi na tubu da jitiko na na tambangone en don ka en bibi se ka ka tale kina na tiko bulumbula no na bulan di nungguan terakhirlah ni apa sih bisa kita kau na bersaud di waktu ni nanti kau belum bulan terakhirlah kita kau na normal roya na nonton bola ni rau kita na nonra tinggal tinggal sih na terbalik di bulika na kau kau itu benar tu na itu bagi bola na kau kau ya lebih orang na nakala na tamana e historiko ko karna rabai bai te tiki na na ke nanga deu serango e rami bos tiki na sona ke dentao sona e na be utana e songo din bichu ki na me na buli bango no se kila na de rabai te tiki na na no tan viti na rabai rei de tiko e na ke mongoni na ne rba unge tiki ni rei de tiko ni ti rabo se tiko vira e na ura na marama ni viti mereka lagi kau ni baru tengok nak kau tiga bira, jauh kau dah na itu ke my written satu gaya otero, itu kau nabi ka rarawa kau bina kena, mereka berani di bawah gitu, bira naik tabuhan ni, ando nak kau ando buat besar tu kau lebu ya otero di Selandi, di weekend tak kau dah na Pacific di Selandi, okay dah nabi tindau tu tu duit aja rarawa kau. Evan di lantai kata yang gua betul ni, ngarawan orang tuku yang nak naik tuku tuku yang tu sungguh ni, yang lama ni mati tu eh, tuku tuku ni wira lelaki bunuh anak senses, wakak kita nak beri tuku tuku di finger agen lama ni mati tu, sini administrative data, baru rikir ini dah kita tulis itu, tiba sari rakyat, nak kan taban ni buli, taban ni raka. Na tambahan ni tu belum bula tu nak kasi nak kita tahu mai binti ni luar bang pun inda wasi wasi na binti na pasifika ni lebih bunuh na pasifika kita tahu untuk luar ni kita tahu tu kita nak sah yang nak rawat kan na bi kan yang balik tu nombor da bula na bi tu betul betul tu umur ni kita na fika so kita nak luar ni na nombor rawat kan Pertigo, kau yang untuk tunai tigo, rau ni ni nak kasar. So nak bunuh sengami, entah itu tigo kena, entah itu sebab teban ini, pasal ombe kese teban wa, ayah teban ini, rau kawa, nanan tau kini vale. So nak teban wa, okey lah ini dah tersorak kena. Ia lewat kena nabi umkan esok. Kita tu nabi itu untuk rau kami nak sar kiri ini ni lebih lebih lebih nua sebab susu itu le lebih kena yang tu lebih daripada itu kena yang orang ini kita tu rau kami nak buat dengan kaya bini mereka nak curi itu bangun mereka nak bangun itu kena kaya itu bini nak bangun itu main ini kena terlena kita tak ada tu nabi apa apa ni mati tu juga itu bini sebenarnya kena biar nama anda tak ada tu na tivikiti nondo itavi mi rendi takile ti ko ene benaka tikuna yava e vande te kene sa roni rovaro te ke nondo tivikiti ka te bagi tikuna ndia danra e ano ko tiviti ko no simposi ni ber ni mataka si tavu ni otna katlau do gana ke na dike vilesi na beka sa rao ano bisuri tiro to na na nondo tiku Hamilton endo na lotu mataka si tavu na veira na rounding ai mulmai inda ninge ni fesu kare kitalan en sigatabu ne katine ko no ni oksita ibna vale no yanga ne tu tu ka men balet na autero fijian new symposium na non ramai sotavat na temuon ni viti e autero ni silandi en na bulo mai bo oksita e bu men avaro buka ni katine ko ani sina na zava en mataka ni sigatabu ne katine ko ni oksita na vale star vin ko ni na mate ni well-being na vesa in Islandi, ito ni ndaro ni ndaro ni ndaro tiko, na nondo vokei tiko, na rawatoro da kita tiko, na kawa e witi sa tungo e Aotearoa in Islandi. Bina pale usara noa.
1: Bina ka pale bua, Mr. Sailelea, ena no. Bongi bina ka ni kuena buku ni membalo ngodi, ke na bibara ramata ki membala etan Aotearoa Fijian Youth Symposium, kana baka dhuri tiko mani tika tinka ba, kina ka tinka ona ni singa, Nibulo, Kusita, Kanabaka, Dirty, my Hamilton. We're not going to be able to do it.

0: Do tani ngau lau.
1: Do tani amas na. Na songo ba ver. Do na kana kena re re bina ka.
0: Do to ka.
1: Iya. Ma opo kena kena.
0: Ya wanti ba ngamo ti ko me subana madang wa mo na le sarsan.
1: No no mo nda sabe ni sabe tu kuna ndita o ndi ba ngamo wa kai lau. Itu tong sarang anak sarap toka, entah tu ini pakai yang entah sarap tiga, entah nanti sarang amen tu mewah nua. Mentang tu makan na bosi niya sano lo. Yang ru apa nak apa lebih kem ru nama kawan guna giri tiku main nembong ibu nak entai ser tarap ngono tu sano nemi tiga ni kena kem ni kena nomu ni buwale, watan kena beri kita sarang buwale mewi ti. Nembong ibu nak ni kuah na ser ni sisi ni la kemba ke na West Fiji nembong ibu nak entai. Ni impulebinaka.